0: Goed, CBC, u kunt dat dan met u leren. Ik ben hard aan het doen. Ik ga met de hokota koop aan het toe. Als ik die niet aan de mening. De gintje hebben nu. Gaan het ook nu. Ik kan je het over toe. Dat nee, dat ik. Ik heb het niet aan mijn koota. Maar het is mijn niet genoemd. Als ik zeg. Patunut amalo akikidle waliti chiluni nikhining Georgina Lloyd dan minister tungulinga taika joktugi janga ta kunung ainu laga jitu ha kunu kanatami ilaga jaulo to tamani uke tatu me hata lune.
1: There is, you know, demonstrated
0: that. Taima tamana nalune tau simajui kajau ta haraya nga kishani tau tamana akhigaya hamne gajanga tau pima ke unik sao jo ka sulu tamako suna tu ini tau sana jau gelit ikhana ija malo akit tu palia join loe dah unik ka aku tu hana umju tamako nunga asi waktu nu ika jau tau batu ka malo nu nani ni nihini aicha beu batu taman nago ika jau tu cia bau jo nihini sapatu nu gava matu hakuta taima asi dek dengan Nutrition North ukiatsak nalo na sila wakayang ini kayo gajan gaba matuha kuning ato dan gaba mayabitok si majud amalo ukiw tato miministro ikatlaw to si tamang mitakwa kanataw ilon itaw si katigi katana ikanay jaan ulo kanata limami katimad juta hatuting tanay laga jaulaw majud gaba matuha kunutaw si katigi na muministro Dominique LeBlanc, amalu nuna bumi tau si hatigin na mo minister Craig Simailang. Ta ko minister it ang hatigin tuin na ta man na tuwa be ang gwelek ang hatigin luti uke at sa kulaw ng nga ni tau si hatigin na mo. Ta malu ta ko kanatali mamutuwa ang luting malu ikanay jak tinun. Ministry ta ko ang ilang mo dyan kanataw ilawan itaw si hatigi na ang hatigi ko taw lunita makuha kanay jak tiyo dyan sana si ilo na mito na ato na uga kanaluting marutaw ta na ataw si hatigi na muto ang tiyan luni na minakutigi jaw dyan itaw tamani abitok si maduni kanatami amalo ukir tatami abe ako taw batuin tau si hatigi na mo pe taw luting amanutaw tamakua ilu sana jau watu sana si macau tiga juilu angat tau sakain nak sa hotel lu tilu amanutaw tamakua umajaku bernak taima akhige akhige hamu juta makua go nikhid namutu na tau si hatau gutau guna ke hamatakan tami amalutaw nga ta ko abitok si majulima ka na tamitun Quebec ilaga jaw ng tutula o tukati majuni ta ko niko pala lang ningin pidyo taulo ni hao di majuma kay ta ko takini 8 ning si kumi ni aktuit ukir taktumi tay malu ta chuminga tu ko si gasol lu ti sila o si di pala ningani amalukan nito kay Idjo ni Gebatang si Kuit at tuktaw si Manihang Mga Atam. Tay mata ko at ikatu umerdo Terra Polar Research Station 12 ni inuhalo ni si Kumi inga kajumi luting amalutaw na tayak matso mga inga kanamu awlo taw luting uwan na nga nga ni takayo amalo ako kituin Maxime Jeffrey dan kau di sana tahu ni atau orang atau temau nak bukan tahu ke atau tunggu kau jangan itu kalau kesian itu kesian balik aku nak sini atau temat cuma siku hijau ni akan hilang mangga uke atau temu.
2: What's happening here down the line as an
0: impact? Temana itu nata mana kan tahu tahu uke atau tunggu atau tahu nak si mama amalu temak kau nama itu ina inu hatuin. Temanu uke atau tule mami kau disak palea lute silawa si di palea ningani tanah ilaga jauh ni atu huli nu pangna tau si majuit akka gue abati si bunitin nu tako tau nu na bumi pingguan ni muka tu jahatigi ngajuit nalunak silawa tu si bulapace ilisaka jauh ni haktun tako nu

0: Daniel Freud dan alatiu pika jok tiga hatak si majang hatak iwa kena fanau tu meligam yuk kai tak ku akademati tiga lo kata dan makoi ika jok tu hatta lau tuin meligam ni sakilo jago netu tay mapidu tau lu tu meligai una taktil lekwe aran me amalu tau si hatiga hatang ni ngakanata me akaungil leo hatta tilugu tapi tak ku nunak juga me pibal leo
1: Ko ini mikauisa takoto ilinyak tiu tak perdaya ramai mata sosiujui makutujui mar takoto sudah tu sabimu ilinyak perdaya ramai mata ko bernat takoto sebunis setino atau anak kecil mata ilinyak tiujui Idin yang ni, pita begon nanamu, ikane yak tau nanamu atu ati ama, tamakwa ik kayu ngak sukta ati apa dirin yak tiwi, tau ngatu ina, idin yang nama inu sumi, biar semala garatu ni idin yang pi, kau tama nami ni, idip pada garatu nami makanu inu tiara sugenga, takwato. Idin yang akan nerang memata, ikan yang suktu ternerui, idang inu amaru temakununga, gawa madri kuning artuni, baru katujak tigi kino aku ikan yang supam mata, takwa atuin out tiuga orang memata, pinasuka soyu. Soldo kiketani inu ikatu jakatigi ingi atu ina titivu 115 inni tuni takunu ma ilinni atu yunu siratu sabimu 3000 ni tuni sivi okattaun namni atu yi nero akto yi pinasu akattam ni akku yi takua siratu sabimu ilinni atu yi atu jakatia mata Suka ma, akit topal dengu ye nang inu na suane tak kuat John amagori pinasuka show mijuto tak kuat inu ukosing inu pekosing inu atua inu idin yang niku tak kuat kseni tata teriya kawajak tu tata teriing ini semua kanu Pinasuang mga ata. Itong nga sutya kata si kulam mo. Wala ta ma matuwi nga kata ko tabo na CBC ko takto na raw takabing ako. Amado. Adjiging ito ni tabo na ukaw sa kapag kata inunu ato ayun ni kanutuin na. Itong nga sutya kata si Baru nado ne rigu madang ne osi ibino katinginu nitu pidreari yo vadeyo tabunga nado katarun naktualu isi nado tiko tusuni tusakto ya redini atu inaungin nakatoktigu tabani pijitirak tiwa teidisinu nunavu miyo kativu hamaru taikua nunavik miyo Asing ilui ni kan atau ilwan itu pihitera kata aktifu Tunga sutera kata resi tabu na CBC ukir tak tu nara utrap bingagu Tabani Kan utu inatia Idisin nutura ngayuni Pidari wapugu inu katifu Koyen nami Tunga suwata
2: This is World Report Good morning, I'm Marcia Young. Voters are heading to the polls in three federal by-elections today. Races are being held in Quebec, Ontario, and BC, and they come at a critical time for all three provinces at the forefront of the Canada-US trade war. The CBC's Angie Seth joins me now from the Toronto riding of Beaches, East York. Angie, what are we watching for in this race?
3: Well, what's going to be really interesting this time around is really to see what the Liberals are going to be able to do in this riding.